Memang pernah kena rew. Oh, kini bayar. Sampai asum setiap dan cerai-rai abis sikiam tan raja ni senisen.